Koyan namik tu sang na katiga yun na saga singat. Sunday request show kut na tingu yakut sanat dayri kut tu sang na tau yuma yuni tu sang na kataru yak tiluta. Kanu ingit tu ina gut tapi na saga siukan nila aktumi utila ribugu kakugut tau.